0: moto moko achalite bona kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelela kate lokawo kuzwa ha

0: moto moko acharite una kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate luka ukuzwa.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge usari
1: tele ma
0: twende dalela ka mwana obalela kate luka ubuzwa ha

0: moto moko achalite pona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha.